0: Rona dengkang na dingkera by the way.
1: Mijogi mahomo rolo iwa itulia.
0: Nebu, ajogi. Kia ujake konji, etarate.
1: Kia rogi puru.
2: Mama arira.
0: Sa utalala sangapi jamani.
1: Ikibidi da ramati yake.
0: Nebu. Inejogi ya welo. Kia ure Gen Z's kiamu oling.
1: Kidogo hiyo wanatuchomea.
0: Irejoi keure na leme uti diamu. Ye. Mina kuambia wala kebe huku inderua merere ruangera sukul. Inyototo mapema. Ninu wake na duwe kere nkema. Nireten meshomu edo sukul. Ure jongera maipanga abo sukul. Eta hiyo uruanto kitine bolori. Newe ita hiyo la jore ye minto kirola. Ure Elena kerai merah na aji tuseme shomo boarding nenengkai nenengkai nenengkai degu
1: kwa ningira rage sigi ajo nenengkai nenengkai mwere duwe ishunye
0: meri megira ishunye degu by the way ita yoshi ijitole yoshundo yuone
1: sana
0: na inabawere kila rishapa niki jogi angkai merama yana ndo yuang by the way
1: niki jogi every time
0: yes eseta

0: Yes.
1: Yes, itinyungwa ranyo ldungana poki. Metijingu ndani kabisa.
2: Kabisa.
1: Mayan FM, hello. Mayan, hello.
3: Andi, hello.
2: Yeo.
3: Kuma.
2: Ipapi.
3: Kede angalana.
2: Kisida yole metia nyamali.
3: Haa.
2: Kirudu mnye sida ipi. Keja nyinalo.
3: Sida yanalo di.
2: Eee.
3: Mere nyamali.
2: Kenga ena.
3: Morongu jibujana yale ngakone.
2: Eee.
3: Saya warga bangun lasoman.
2: I.
3: Bangun dengan awal soalin.
2: How.
3: Bangun dengan ayana ribu.
2: Eh.
3: Untuk yang ribu soalin.
2: I.
3: Majeng ya, anda masih day.
2: Neneng kau naji masih ada rogi.
3: Oh, masih ada.
1: Eo. Irudu ni nasimu. Irudu bau salamu jaman. Jadi mai ralungan nak muj. Hello Mayan.
4: Hello.
1: Yes. Hello.
2: Deo. Fiti sana.
1: Aranga mua.
4: Aranga mua lo lagi sekitar perihal nama dia tenggoloro.
1: Yes.
4: Jangan ada jemaah kalau yang tenggolon. Jadinya nanti dekat di nanda senda tu. Iktirah dam.
1: Yes.
4: Caranya ni dengar tu. Jadi mama lah ni baru baru dengar tu. Tuan lagi dia sendiri. Di masa na boleh.
1: Asholing. Yes.
5: Ewangan Olo Show Mayan FM.

0: Kereja kamurar. Kereja maji walungani ogulo monle rama bati ya mabati.
1: Nari jaluo. Irogu ya railo singolio.
0: Razi ninyole ole kamurar. Taki mchezo.
1: Na yandi yanta.
0: Ole nini kwa nitoshe simu. Kakwa reigira avika tuencha onkolo.
1: Yes. Mayan, hello.
2: Kereja.
0: Yeu.
2: Kukole.
0: E papi.
1: Eo?
2: Uwa.
1: Iba.
2: Anda ama mandirika la mpe karie.
1: Yes.
2: Eda wala marula kolo nanti angkolo. Toma no kohini kipo ya lulu kuhin deji marano. Toma ilo le kuhin kohin. Toma ilo le deli. Mama Dorikas.
1: Yes.
2: Mama Lengkishon. Tumu luar banyak mege la lolo ngara oma siapi bo gila mayan.
1: Asholing.
2: Angkara ini.
1: Aya. Mayan, hello.
2: Tulis
0: ya. Eo.
2: Suba.
0: Ipa bi.
2: Masya Allah.
1: Eo.
2: Suba mama.
1: Ibu oleng.
2: Kayaknya saya belum damas.
1: Ada
2: yang tahu ini bukan orang nanya soleng itu dua macam. Yang kamu lawan kan ada juga. Kamu lihat orang naik juga.
1: Yes.
2: Jilian nama Yagi. Jilian ni orang kai. Obin jinanya. Aja gitu bawa mada Maria Mari.
1: Asholing.
2: Aye.
1: Mayan, hello.
3: Ayah sama tu.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yau.
3: Mampu.
0: Pula sama lo tu esa.
3: Ya, kita jalan ni berada.
1: Arangga mua.
3: Kita.
0: Number 1.
3: Apa sih nyalang number 1? Kita buat apa aja yang kalau nih jangan kaya masih.
0: Oh.
3: Eh, tuh lo mana nyalang jangan kau?
0: Ninye bi.
3: Lo mana ngasih lo kasihan lagi? Lo mana disau lo? Udah selesai.
0: Oh.
3: Eh, salah lo dong. Anu lo lo dong. Anu gunya.
0: Oh.
3: Ayo manggres jam lo makan. Umur di sana sama di suraha. Dengan awal tu hilang aja di kesho kanisa.
0: Oh, kesho munaenda kanisa?
3: Kesho tunaenda chat, tumaliza chat, tunaingia family.
0: Bas, sawa.
3: Ojere ngine jeni, ayo ya mama, kida ina kubera le.
1: Asholi. Mayan, hello. Hello, Mayan.
2: Mayan.
1: Eo? Ibu Oling. Salamu wake ya uwe.
0: Kira wakini nage pia iyo yuko sawa.
1: Pia iyo yuko chonjo.
4: Maya FM. Ipnabo ompo inti na abisha na ewangan olosho.

0: Malam-malam yang baik ya?
1: Uh-huh.
0: Sama Mak Jibora.
1: Uh-huh.
0: Lagi ini yang masuk lah.
1: Uh-huh.
0: Kenapa kalau lagi rupanya sudah kenal apa lah?
1: Asholing. Mayan, hello.
2: Macara.
1: Eo. Iba.
2: Andi sili.
1: Yes, Mama Dibo.
2: Kuwa nanga igini.
1: Ipa uling.
2: Ele minya raine di maranga.
1: Aha.
2: Mingelo idera dera rara maya na mama kasiba inole.
1: Amu weekend.
2: Era wala bara iwe yanga jamu lenda masiba.
1: Aha.
2: Ala sa yewe nda iwe gida di ingresion ni.
1: Ashe.
2: Baye wali ingresion ine yeria ulore ne.
1: Aha.
2: Wana la ni bo bila maranda we rigira basela yele le mo gene bara basela go dilere la.
1: Aha.
2: Ore mi sila ini la maranda we rigira le senja na nyer mi gene di media ngai.
1: Aha.
2: Ola mba ba rigira la re yo.
1: Mhm.
2: Ole wo do ole mo gi chala yi.
1: Mhm.
2: Ole guga.
1: Mhm.
2: Ore ma se na di bo ke na jo na ga ndi jengo ma ya mariya ma sera wa ndi silu.
1: Aha.
2: La ni wa si janda ya ngara si ba imbangira ra rengire semi.
1: Ashe.
2: Aja na me roma ya nanda ya ngai niri ya mari ya nda ya ngai ya ngai ya nere uwa azwa.
1: Asholi. Era yuwa aranye kila mtu.
3: Mbaya ni. Kanyano aneji melo miri ya ngai.
1: Eee. Erilu nganalo arangar.
3: Eee. Reje melo miri ya ngai.
1: Manjagi agune jarengi juu ya nyabogi.
3: Bi.
1: Mm.
4: Ewangan olo show.

0: Orejon nyangusi norke saruni namnyaka Mayan FM.
1: Kabisa kigreya maritene bo online ngoni nagira doi aikilikwan injere ira biashara niyeu nake neyelouni nena nafasi na wore ndarigini tomon ongwan elaba letomon olaba likibujo na gaya kudoi keti iki Uhuru Garden piru mogi olungari pawakin airuduai biashara ino olaini nungo nitosho enamba 0203-927-000 ndi marosho inamba aikilikuwa no mba kumok na ibeta inolo
0: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Akabisa. Erejogi, egeri, kire java yog merewe ngari. Nikijo meshetisho. Nikijo misuma. Orewe ndoki ajama, nikijo aha.
1: Me, ninye baele.
0: Majo baele, ninyele. Ninye.
1: Bengai.
0: Ah, niyeye. Amore nkaji reju ya menyanka yorgali.
1: Kabisa.
0: Kabisa. Neku, olenini kwa nikaribu, kakwa doile lo, ligira yu wakenda masidai.
1: Mayan, hello. Hello?
2: Hello?
0: Yeo?
2: Hello?
0: Pua sana?
2: Hello, yuma kiara.
1: Aranga mwa? Mayan, hello.
3: Yo, Mayan.
1: Ninyena?
3: Shilu?
0: Yeo.
3: Tuba?
0: Hey, papi.
3: Hala, yuma kiara.
1: Aranga mwa?
3: Hala, mara iwai wilanda masidai. Ngangampo, wina liwe yai?
1: Yes.
3: Kwa nini yai?
1: Kwa
3: ngore jaj? Ngore wai sihir? Kwa ngore leribat? Ngore sialo, ngana herai nipo, kin, olunga nabo, gila musengi.
1: Asholing.
3: Gayaan naji ngolanda raizende.
1: Aya. Yes, iti jungwa ranya, lunga nalor marilenye. Mbaka marafiki.
0: Kabisa.
1: Iti yaka kayiwa kenda yenda masidai.
0: Ulingi.
1: Kanga yingi la yuwa kenda masidai. Mayan, hello.
4: Hello.
1: Yes.
4: Mayan.
0: Ninyena.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello, Mayan.
0: Ninyena.
4: Hello, kirani mwagin.
0: Kiranga mutua. Kiranga
1: mutua.
4: Waranga nusaru ninyena le Tanzania. Ajisaru ninyena le Tanzania.
1: Yes.
4: Rado yang kan aji loli ya saya kelong ara.
0: Aya.
1: Yes. Engkang naboga ye? Kwaki shin.
0: Kwa jumla.
1: Mayan, hello. Kay di guna lo.
0: Kay hold. Ya mi hold.
1: Kau warungan lagi yun iyo, wagi anda masih dari zaman. Mayan, hello.
5: Hello.
0: Yeo.
5: Uba.
0: Iba uling.
5: Alala, nanu Mama Grace, anak dendiri.
0: Mama Grace. Kaya anak dendiri.
5: Isu dah uling.
0: Nara lah, dendiri kerana ina bui rara naji masih rara ini. Rorogi.
5: Angat mapai.
1: Eo.
5: Uba.
1: Ibu oleng.
5: Ira sedain.
1: Ira sedain pi.
5: Ayo gua ngendai anda masih dah yuling.
1: Asholing.
5: Ayo gua ngejar ini deh ni. Karena ada anda sarusi. Nah kali sarusi anak ulung boleh siu siu. Kamu tu sih dah siar tu, kalau bagi sini siar tu, enggak. Lawa balik balik. Abah yang nak siaran ni kincir. Ya siaran lagi gila, tu nak kamu tu rasa dan lagi.
0: Eru rabi ni jangan doja aja, bi gurani. Nego itu baik.
5: Nego kau bila kau rabi ni kincir.
0: Nego pilihan lagi tu.
5: Bapak lagi

0: Virgin FM. Yes. Sumo Ling. Sidai ende bai katugul. Ejiro deler ngene ji Samson Olengo Oma. Ejiro ji gara le lomurando jo gamra masai lo ngi nindo yore ninya na le lo jo gamra masai ji ne bo lambayu.
1: Ela.
0: Ehe, ke ji anda maino.
1: Yesu ke anda mama ne ya nyama ni tu meshinda
0: nguvu. Oh.
1: Nosi
0: me anaro ngoroja. Yes. Mama. Mayen FM.
2: Mayen FM lo.
0: Minyana.
2: Suba.
0: Subo Ling.
2: Ora ngel gai.
3: Ara ngwa nini?
2: Ada bila ngwa mari mari enda?
0: Ehe.
2: Mama la yedi ke sadu?
0: Dio.
2: Elongo bole la bera ini ni?
0: Hmm.
2: Musa la ini bogira ari ali baro obato.
0: Dio.
2: Koi de bogun lo kuma yedi lo deris.
0: Ehe.
2: Goyo bangun orang yang bisa dikira na jola.
0: Eh.
2: Enduk mulai lagi di Nairobi.
0: Ho.
2: Enggak lagi nadi naro sura.
0: Eh.
2: Enggak nadi na minengi yo.
0: Dio.
2: Enggak inda inya bukira niat.
0: Eh.
2: Jadi desa kesal le meli.
0: Hmm.
2: Enggak yo bangun orang yang bisa.
0: Nida bayi ngai mama.
2: Nida bayi enggak ngolang ngolang kosa na imeran angkang mulai jalan naro tujuan jalan dari kota kota dua.
3: Asholeng.
0: Asholeng yo. Nejeri umbola ni ngoni jeri ngi deshe ne Mayen FM irumo singole le sunshine sauli le nebo elongo ojeri kire mpeka kola gena shola ni ngoni ldega ni doi kuri kiara ldega ne ubaya udo ya rabe ngi joye simu adoko ya emu nage ngi gula ne box star 220 hash unachukua simu yako pale ni ron star 220 hash shola ni ngoni
3: ehe
0: ole nana imwagino safari konde nebo star 220 hash
3: kabisa
0: tenelo simera robia ni yo 20,000 bonus njengere show dear box number 1 merabe number 5
3: ehe
0: tenebo ore jackpot Nedi box number 6.
3: Kweli kabisa.
0: Box number 6 ni nyurumie jackpot 300,000 online ngoni araka araka dumu na simu noronya star 220 hash. Kiara legani obai silbeg njoye simu ya dokoya.
3: Kabisa kabisa.
0: Kine kijolo wajona ni anaenda kunyakuwa nini?
3: Simu ya kwanza.
0: Mm.